0: ke pagi,
1: ngakunya,
0: punya ke bayang,
1: ngakunya,
0: otak kerusau nang.
2: 99.1